0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Hai guys, masih bersama di Pelangi FM dan sekarang kita bersama pemanggil kita yang pertama. Hello.
3: Hello.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa? Siapa tu?
3: Ratu.
2: Ratu. Eh, nama Ratu ni selalunya dalam segmen vokal aku selalu dengar ni. Okay.
3: Ya tu sudah
2: ni.
3: Sudah orang itu.
2: Ah, okay, orang yang sama. Jadi apa khabar, Ratu?
3: Khabar baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okay, apa khabar cuaca di tempat Ratu masa ni?
3: Masa ni.
2: Apa khabar cuaca?
3: Indah hujan, mendung.
2: Mendung.
3: Hmm.
2: Mendungnya nampak manja.
3: Manja cute.
2: Okay, ready dengan tahu macam mana permainannya untuk hari ini, konsep untuk hari ini?
3: Kata berganda kan?
2: Kata berganda, kata ganda actually, kata berganda.
3: Kata ganda.
2: Kata berganda. Kata berganda. Kata berganda berirama, alright? Okay, soalannya 10 saatnya.
3: Uh-uh.
2: Okay, perkataan pertama ialah umbang, okay?

0: Umbang, 10 saat dari sekarang.
1: Umbang ambing.
0: Benar?
1: Benar.
0: Adakah awak dah pasti?
1: Ya, pasti. Titik.
0: Titik, anda tukar-tukar lagi tak?
1: Tidak.
0: Tak, bah, aku bagi 10 saat lagi ni. Ya. Tidak ada.
1: Ya, tidak ada.
0: Okey, jawapannya betul. Yeah, terima kasih kita ucapkan kepada Ratu. Okay. Tapi Ratu bukanlah pemenangnya dahulu. Kita akan kongsikan pemenangnya di hujung segmen nanti. Tapi hantarkan dulu detailsnya menerusi WhatsApp Pelangi FM, okay?
1: Okay, terima kasih.
0: Alright. Terima kasih Ratu, bye-bye.
1: Bye.
0: Itu dia Ratu yang memanggil kita untuk pemanggil pertama kita untuk segmen Apa Nak hari ini. Kita nantikan pemanggil yang kedua. Hello.
2: Hello.
0: Siapa di talian?
2: Ran dari Mangkubau.
0: Ran dari Mangkubau. Hai Ran.
2: Iya saya.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Cuaca di sana pun mendung juga.
2: Mendung dan sejuk.
0: Mendung dan sejuk? Ekon tu kali. Okey Ran, tahu sudah permainannya?
2: Iya.
0: Iya, tahu sudah. Alright. Perkataan pertama ialah sampah. 10 saat dari sekarang.
2: Sampah sarap.
0: Sampah sarap?
2: Iya.
0: Benar?
2: Iya, benar. Indahnya bukan sarap sedap.
0: Indah
2: sampah
0: sarap. Indahnya salah?
2: Indahnya salah.
0: Itu dia. Jawapan Ran, sampah sarap. Iyalah, betul. Okey Ran, hantarkan detailsnya ya. Mengurusi WhatsApp Langi FM 8333914. Terima kasih Ran.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Ran, pemanggil kita yang kedua. Dan sekarang kita menantikan lagi siapakah pemanggil kita yang ketiga. Dat, belum ada lagi. Alright, apapun terima kasih kita ucapkan kepada dua pemanggil kita. Dan kita akan nantikan pemanggil kita yang seterusnya. Jadi terus bersama Plug FM.

0: Itu dia lagu daripada Iman Troy Nang yang membawakan kita ke pukul 4.24 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kerana terus bersama kami di Pelangi FM. Dan sekarang kita bersama pemanggil kita yang ketiga. Hello.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
1: Ya.
0: Jauhkan sedikit daripada radio.
1: Ni Limen.
0: Limen. Limen dari mana?
1: Limen dari Temburong.
0: Limen dari Temburong?
1: Aha.
0: Temburong?
1: Temburong.
0: Temburong. Wow. Limen daripada Temburong. Hello? Terus tutup ah. Itu dia Limen daripada Temburong. Belum lagi bertanya soalan ataupun bagi jawapan, sudah hilang. Kita nantikan lagi. Limen boleh cuba lagi. Apapun, terima kasih kita ucapkan atas percubaannya. Dan kita ini menantikan sekali lagi panggilan daripada rakan pendengar kita menerusi talian 22239114 untuk Auda ikuti segmen Apa Nak Hari Ini, di mana konsepnya Auda kena teka kata ganda berirama. Terus bersama Pelangi FM.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sayang, tahu sudah berita baru?
2: Berita apa tuh, Bang?
1: 13 September, pembukaan resmi Puman Freshman di Ban 1A Kampung Kilanas.
2: Wah, jadi indah payah tak lagi jauh-jauh membeli barang keperluan harian tuh.
1: Di Puman Freshman, semua barang yang keperluan seharian ada. Yang penting, banyak pilihan dan lebih murah.
2: Bisa itu. Kalau barang dapur lengkap dan harga berpatutan, memang senang untuk keluarga.
1: Bukan itu saja. Ada ayam segar, daging segar, ikan segar, dan sayur-sayuran serta buah-buahan segar setiap hari.
2: Wow, lengkap juga. Dari barang dapur sampai bahan masakan semuanya ada.
3: Puman Freshmart.
1: Lengkap, segar dan harga terbaik.
2: Lebih murah, lebih berbaloi.
1: Puman Freshmart ada di Kampung Kapuk,
2: Kampung Salar,
1: Kampung Manggis,
2: Kampung Tanjung Langka
1: dan cawangan baru kami di
2: Ban 1A Kampung Kilanas.
1: Puman Freshmart.
2: Bijak belanja,
1: untung banyak.
4: 91.4 Pelangi FM. Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang

yang berhak disembah melainkan engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Itu dia lagu daripada Upai. Aku Mau Kahwin menghiburkan Auda di Music Express untuk petang ini. Waktu sekarang tepat pukul 4.37 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Pelangi FM. Juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok. Rakan-rakan kita, kita ada Easy, kita ada Diki, kita ada Yasmin Roslan, Cili Padi. Banyak cerita diorang pasal kahwin ni. Tiba-tiba saja. Kenapa? Jadi pada Auda yang ingin join ini, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Pelangi.fm, TikTok rasmi Pelangi FM. Nah, segmen apa nah bersama Auda sehingga pukul 5 petang nanti, di mana seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Dan konsep untuk hari ini ialah Auda kena teka sambungan kata ganda berirama. Dan sekarang kita bersama pemanggil kita yang ketiga. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wow, semangatnya siapa ni?
1: Ini Papan membuat panggilan dari Sengkurong.
0: Papan daripada Sengkurong. Apa khabar?
1: Alhamdulillah. Apa khabar DJ Daus Jawa?
0: Alhamdulillah, sehat. Semangat masih ni. Anda kerja kah ni?
1: Alhamdulillah, baru je habis kerja ni tadi.
0: Biasanya habis kerja ni ada yang alih. Tapi yang ni bersemangat ni. Macam dia cukup kerja sejak.
1: Terpaksa semangatkan diri juga rumah tangga.
0: Baru ya suami idaman.
1: Belum berumah tangga tapi ada komitmen untuk ya hidung kita ni lah.
0: Alhamdulillah, ya betul. Alhamdulillah. Itulah tugas seorang laki-laki, dan laki-laki tidak bercerita sangat.
1: Lurus. Macam mana lagu tadi, mau kahwin tapi anda pada komitmen.

0: rumah lagi.
1: Itu nanti dulu. Okey, yeah. Papan. Soalannya, okay. Ready ah?
0: InsyaAllah, bersedia.
1: Bersedia, insyaAllah.
0: Bersedia, insyaAllah.
1: Okey, soalannya ialah kuih.
0: Kuih.
1: Belum lagi 10 saat. Belum lagi aku start .
0: Belum lagi. Belum.
1: Bal, kena bagi sudah jawapannya. Jawapannya adalah betul. Papan hantarkan details, nama penuh, nombor IC dan nombor telefon WhatsApp 8333914. Boleh?
0: Okey, boleh. Terima kasih, DJ Daud.
1: Sama-sama. Terima kasih, Papan.
0: Selamat balik karang. Hati-hati.
1: Terima kasih juga.
0: Okey,
1: Pak. Itu dia Papan daripada Songkurong yang menghiburkan Aude dengan semangatnya. Dan sekarang kita bersama pemanggil kita yang keempat. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Anna in the house? Yana.
1: Oh, Yana. Yana in the house.
2: Yes.
1: Yana in the house. House-nya di mana?
2: Okay, Tanah Jambu.
1: Anna. Yana. Yana in Tanah Jambu. In the house. Yeah. Dalam bahasanya, bahasa Melayunya, Yana dalam rumah. Okay, Yana. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Apa khabar DJ Daud hari ini?
1: Baik, alhamdulillah, sehat. Siok saja melihat orang di dalam live TikTok ini bercerita pasal kahwin. Jadi apa cuaca Tanah Jambu masa ni okey? Kita ni dekat.
2: Alhamdulillah.
1: Dekat saja bah kita ni bah.
2: Oh,
1: boleh jalan kaki.
2: Boleh.
1: Okey. Soalannya, tahu sudah macam mana gamenya?
2: Teruskan.
1: Alright, soalannya, perkataan yang kita cari sambungannya ialah rumput. 10 saat dari sekarang.
2: Rumput rumpai.
1: Hah?
2: Rumput rumpai.
1: Rumput rumpai.
2: Rumput rumpai.
1: Luruskan dok. Oh, jawapannya sebenarnya salah.
2: Ya tak?
1: Oh.
2: Apa tak?
1: Rumput rampai.
2: Oh iya, panci kuih.
1: Rumput rampai.
2: Level tinggi.
1: Confident. Nada chat GPT depan sana kah? Nada Google depan tak?
2: Google ada. Cuma doktor saja.
1: Okay. Apapun, terima kasih kita ucapkan Yana kerana sudi bersama. Okay, boleh cuba lagi insyaAllah. Okay.
2: Okay, bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Itu dia Yana daripada Tanah Jambu. Dan sekarang kita akan melayan pemanggil kita yang terakhir untuk petang ini. Hello.
3: Hello.
4: Hello.
1: Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Siapa tu?
4: Iqbal.
1: Iqbal dari mana Iqbal?
4: Bukit Beruang.
1: Iqbal dari Bukit Beruang. Apa khabar Iqbal?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat. Baru balik kerja?
4: Tidak.
1: Tidak? Tidak kerja hari ini?
4: Tidak kerja.
1: Cuaca di sana okey?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Indah mancing?
4: Indah.
1: Okey, soalannya senang saja. Okey, kita dia bagi senang sajalah untuk pemanggil kita yang terakhir ni ya. Okey. Perkataan ialah tungkus. 10 saat dari sekarang.
4: Tungkus lumus.
1: Lurus?
4: Lurus.
1: Lurus tak?
4: Tungkus lumus.
1: Confident?
4: Confident.
1: Jawapannya ialah betul. Tungkus lumus daripada Iqbal. Alright Iqbal, hantarkan detailsnya menerusi WhatsApp 8333914. Alright Iqbal.
4: Okay.
1: Nama penuh, nombor IC dan juga nombor telefonnya dan perkataannya terus.
4: Okay.
1: Alright, terima kasih Iqbal.
4: Okay.
1: Itu dia pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini, iaitu Iqbal daripada Bukit Beruang Tutong. Daripada Tutong Bukit Beruang tadi kan? Bukit Beruang Tutong. Terima kasih kita ucapkan kepada Aude yang sudi join in dan menghubungi 2223914. Selepas ini kita akan nantikan ataupun kita akan umumkan seorang pemenang yang bertuah yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Jadi ready-ready rasa-rasanya siapakah pemenangnya? Kita nantikan bersama Pelangi FM, Station Nombor 1 Aude.
5: Hanya di Pelangi FM 91.4.

Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel. Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

0: three, two, one.
1: Thank you for listening to Pulangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pulangi FM wherever you are.
2: Okay, so kita sudah pun berada di sujung, penghujung segmen Apanah untuk petang ini, di mana seorang pemenang kita akan umumkan akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matukaar Auto Detailing. Sebelum kita umumkan siapakah pemenangnya untuk hari ini, sekali lagi segmen Apanah hari ini, konsepnya ialah awda kena teka kata sambungan kata ganda, ya, di mana perkataan itu Laos kongsikan bersama Auda. 10 saat untuk Auda memberikan jawapan. Dan terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sudi join in menghubungi 223-914. Seorang saja tadi, pertengahan perbualan telefonnya tertutup. Tidak mengapa, mungkin bukan rezekinya untuk hari ini. Segmen Apanah akan terus ada sehingga hujung tahun ini nanti, di mana hadiahnya disumbangkan oleh Matukaar Auto Detailing. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan atas usaha Audio. Dan seorang pemenang yang bertuah untuk hari ini yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matukaar Auto Detailing, kita ucapkan tahniah-tahniah kepada gering-gering-gering Iqbal yang berada di Bukit Beruang. Tahniah-tahniah kita ucapkan kepada Iqbal yang berada di Bukit Beruang, memenangi voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matukaar Auto Detailing. Dengan jawapan kata gandanya tadi, dengan soalan tungkus dan disambungnya dengan lumus, tungkus lumus. Terima kasih kita ucapkan dan tahniah kepada Iqbal. Dah usahkan hubungi Auda sebentar saja lagi. Alright guys, nah terus bersama Pelangi FM.
3: 1, 2, 3, 4.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Hai guys, kita sudah pun masuki jam ketiga dan terakhir untuk Music Express. Dan sekarang kita kongsikan bersama audio ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca sebagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di berasingan kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Dan ambil perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, dan kelajuan angin meningkat hingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, sebahagian berawan dengan berkemungkinan berlaku hujan pada waktu pagi. Wallahualam, terima kasih. Kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, anda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDMD www.met.gov.bn ataupun anda boleh muat turun si aplikasi Brunei WX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jadi mudah saja pada ketika ini, pada masa ini, anda kena download ataupun muat turun aplikasi Brunei WX, di mana mereka akan menghantarkan notification untuk anda untuk update sentiasa ramalan keadaan cuaca di kawasan anda. Jadi kepada anda, apapun aktiviti anda yang anda rancangkan untuk malam ini, pastikannya sesuai dengan ramalan keadaan cuaca. Terus berhati-hati dan teruskan berwaspada. Nah, sebelum kita teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini, ada satu ucapan kita terima. Kita kongsikan dulu bersama anda. Ucapan selamat hari jadi, happy birthday anak anda. Happy birthday anak anda. Kanda, maafkan saya, Pengiran Rohni Haji Salimin yang menyambut hari jadinya hari ini, 30 hari bulan September 2026, dengan iringan doa, ya Allah panjangkanlah

umurnya lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarganya, mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, jauhkan dia dari segala macam penyakit bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya. Kelak jadikan dia dan keluarganya dan semua kami ahli keluarganya sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan datang daripada Adik Pengiran Haji Muhammad Ali Safri dan Siti Sarbanu Haji Tarif serta anak-anak yang berada di Tanah Jambu, Sadaman Barat. Terima kasih kita ucapkan. Kami pun di Pelangi FM mengucapkan selamat hari jadi untuk Audi yang menyambut hari jadinya hari ini 30 hari bulan September 2026. Kita ni doakan semoga dipanjangkan umur dan sentiasa dimurahkan rezeki. Segala doa yang baik-baik hanya untuk Audia. Semoga dipermudahkan untuk Audia. Alright guys, dan terus bersama di Pelangi FM, kita up lagu kita bersama Pelangi FM, station nombor 1 Audia.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini. Jumpa.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu D3 di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zael selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini Zael ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: Impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zael telah berada di arena seni tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zael yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zael Osmena. Sokongan bis kita semua, Zael hargai dan tidak dapat Zael membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada bis kita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZaelOsmena_official, ZaelOsmena_official. Hai, saya Zael Osmena. Terima kasih pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: ding ding.
1: Rah! 3, 2, 1.
2: Thank you for listening to Polangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Polangi FM wherever you are.
3: Hai guys, terima kasih kerana masih lagi bersama di Polangi FM, penghibur penggerak minda, station nombor 1 Auda. Dan nampaknya sampai di sini saya dah menemankan Auda untuk Music Express. Temui Laos lagi insyaAllah esok di hiburan 914. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye-bye.

0: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi FM. Don't worry.
1: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio Jumi 1.

santap tengah hari yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura. Majlis berlangsung di Grand Hyatt. Sebagai sebahagian daripada atur cara rasmi bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP, kali ke-12, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengadakan majlis-majlis perjumpaan secara berasingan dengan Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura serta Perdana Menteri Tuan Yang Terutama Lawrence Wong. Majlis-majlis perjumpaan tersebut mencerminkan hubungan istimewa yang telah lama terjalin serta kerjasama dua hala yang semakin berkembang antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Majlis Santap Tengah Hari dijunjung oleh Menteri Kanan Lee Hsien Loong. Majlis tersebut mencerminkan hubungan dua hala yang erat dan berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Perjumpaan itu membawa makna sejarah yang istimewa memenangkan Menteri Kanan Lee Hsien Loong merupakan individu yang bersetuju bersama-sama ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memulakan program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura-Brunei untuk melahirkan generasi pemimpin masa hadapan. Keputusan penting tersebut dicapai semasa lawatan Tuan Yang Terutama ke Negara Brunei Darussalam pada tahun 2012. Kini memasuki edisi ke-12, YLP terus berkembang dengan meluaskan kerjasama ke bidang-bidang baharu seperti kecerdasan buatan, ekonomi hijau dan keselamatan makanan di bawah zon teknologi agri makanan. Perbincangan tertumpu kepada usaha memperkukuh keselamatan makanan di bawah zon makanan teknologi pertanian. Bagi melindungi kedua-dua negara daripada gangguan bekalan global, negara Brunei Darussalam mempelawa syarikat-syarikat Singapura untuk melabur di Brunei bagi tujuan peternakan ayam dan pengeluaran telur sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada import jarak jauh seperti dari Poland dan Ukraine. Negara Brunei Darussalam turut mengetengahkan projek aquakultur bersama bagi menternak ikan siakap baramundi yang tahan penyakit. Di akhir majlis, Duli Yang Teramat Mulia memuji kejayaan berterusan YLP Singapura-Brunei sejak ia dimulakan semasa tempoh perkhidmatan Tuan Yang Terutama sebagai Perdana Menteri Republik Singapura, sambil menekankan peranan unik program itu dalam menghubungkan pemimpin generasi akan datang demi memelihara ikatan bersejarah yang telah dimulakan oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin III dan mendiang Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke istana untuk majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama dan menandatangani buku pelawat sebaik sahaja berangkat tiba sebelum memulakan perbincangan dua hala yang bertujuan mengukuhkan semula hubungan kerjasama istimewa dan sekian lama terjalin antara kedua-dua negara. Semasa majlis perjumpaan antara Duli Yang Teramat Mulia dan Perdana Menteri Republik Singapura, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan yang kukuh antara kedua-dua buah negara serta membincangkan peristiwa penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Perbincangan turut merangkumi keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Singapura pada tahun 2027 apabila Singapura akan menjadi pengerusi ASEAN. Kedua-dua negara sedang memajukan beberapa projek ekonomi dan sosial dengan perjanjian bagi menjamin rantaian bekalan yang sedang dimuktamadkan, zon makanan agri-teknologi sedang dibangunkan dan program pensijilan makanan halal bersama sedang diwujudkan. Kedua-dua pihak juga menyambut baik peningkatan berterusan dalam pemberian biasiswa pelajar dan program pertukaran penjawat awam yang terus memperkukuh hubungan antara kedua-dua buah negara. Perbincangan juga menumpukan kepada aspek teknologi dan automasi dengan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri berkongsi pandangan mengenai usaha Singapura menguji kenderaan pandu sendiri bagi menangani masalah kekurangan tenaga kerja. Dari aspek keselamatan, Perdana Menteri Lawrence Wong mengetengahkan peranan penting teknologi pertahanan dan menegaskan

0: Katakan keupayaan ketenteraan tanpa rangka kerja keselamatan yang mantap adalah sangat bahaya. Menyentuh mengenai kerjasama ekonomi, Perdana Menteri Lawrence Wong menekankan kepentingan kritikal untuk memperkukuh kesaling operasian antara Singapura dan negara Brunei Darussalam SGBD. Dalam ekonomi global yang semakin berpecah, pembinaan jembatan struktur dan digital antara kedua-dua negara adalah penting untuk menjana pertumbuhan generasi akan datang serta memastikan kestabilan kewangan bersama. Akhir sekali, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama turut menyentuh mengenai perkembangan serantau termasuk persediaan Singapura untuk mempengerusi ASEAN dengan menangani ketegangan geopolitik dan memupuk perdamaian serantau kekal sebagai keutamaan utama dalam dasar luar negara. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 Anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
0: Bengkel Pelan Hala Tuju Kebangsaan 10 Tahun ke Arah Benuaan Berjaya diungkayahkan untuk meneliti usaha-usaha sedia ada agar diperkukuh dan diselaraskan secara lebih bersepadu sebagai asas kepada penggubalan Pelan Hala Tuju tersebut. Berucap pada pembukaan Bengkel Perancangan Strategik bagi Pembangunan Pelan Berkenaan yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan, pandangan dan sumbangan daripada setiap sektor amat penting memandangkan kepelbagaian pengalaman dan kepakaran yang ada akan membantu memastikan Pelan Hala Tuju tersebut dibangunkan secara menyeluruh, relevan serta mengambil kira keperluan dan keutamaan negara.
2: Di peringkat kerajaan, pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan bagi menyokong kesejahteraan warga emas. Di samping memperkukuh peranan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi perubahan demografi negara. Dalam konteks ini, keluarga akan terus memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan dan penjagaan kehadap warga emas.
0: Diadakan selama 2 hari di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Bengkel menghimpunkan pegawai-pegawai kanan daripada kementerian dan agensi yang berkaitan untuk membincangkan hala tuju jangka panjang negara ke arah benuaan berjaya. Pelan tersebut akan menjadi panduan jangka panjang negara dan membantu memperkukuh kerjasama merentas pelbagai sektor serta mengenalpasti keutamaan bersama ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga emas. Juga hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mainan kontemporari Jepun kini dipamerkan di negara Brunei Darussalam. Petang tadi diadakan majlis perasmian pameran Omocha Japanese Toys Today di Museum Teknologi Melayu di Kota Batu. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan Puan Miura Kiko, Kuasa Usaha Sementara Jepun ke negara Brunei Darussalam. Pameran dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula esok sehingga 18 Oktober. Perkembangan teknologi dan pasaran kewangan yang sentiasa berubah antara yang dibincangkan dalam sesi perkongsian Thrive dianjurkan oleh Asia Inc Forum, acara berlangsung pagi tadi di Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Amat Mulia, Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Pengerusi Bank Baiduri, Sesi menghimpunkan para pemimpin perniagaan, usahawan, ahli teknologi dan penggubal dasar dari pelbagai sektor. Style District 2026, sebuah platform kreatif yang menghubungkan usahawan belia dalam bidang fesyen dan tekstil bersama pakar industri serta komuniti kreatif bakal menutup tirainya malam ini. Diadakan selama 3 hari di setiap Pon Brakas, acara tersebut membuka peluang kepada para usahawan mempamerkan produk serta idea inovatif yang dihasrat mampu mempromosi jenama tempatan dan membawa peluang kolaborasi antara komuniti kreatif, industri dan usahawan belia di negara ini. Sebuah premis perniagaan didapati melanggar Akta Kawalan Harga Penggal 142 semasa operasi sepadu yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES bersama Unit Sukatan dan Timbangan SDT ke atas beberapa sebuah premis perniagaan di kawasan Kampung Sungai Liang dan Kampung Lumut Daerah Blight baru-baru ini. Premis-premis tersebut diberikan notis amaran kerana menjual barangan yang dikawal harga, iaitu minyak masak dan susu tepung anak damit, melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Perdana Muda Mahkota berkenan mengadakan majlis perjumpaan dengan Presiden Republik Singapura. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 8 p.m.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi

0: Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Bersama Klik 914.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kembali kita ni pada program Klik 914. Untuk tajuk kali ini, kita ni akan mengikuti dengan tajuk kenapa rezeki kadang terasa tidak cukup. Kadang-kadang kita ni selalu berfikir mengenai rezeki. Kadang-kadang kita ni merungut pasal tidak cukup. Kadang-kadang rasa gelisah. Mungkin ada juga yang hampir-hampirkan putus asa. Tetapi konsep rezeki ini, perlunya kita ni sentiasa rasa bersyukur tiap-tiap hari apa yang Allah berikan kepada kita ni. Dengan adanya rasa bersyukur, barulah kita ni akan rasa cukup. Saya sendiri pun pernah menghadapi keadaan tersebut. Apabila belum dapat kerja menjadi seorang pelapis imam, saya rasa cemburu dengan kawan-kawan yang sudah dapat pekerjaan, gaji yang stabil dan berkeluarga. Saya merungut sampai-sampai saya sendiri pun berkata pada Allah, Ya Allah, kau bagi durang pekerjaan stabil, walhal saya sendiri alum kau berikan. Sampailah satu tahap saya hampir-hampir putus asa meneruskan pekerjaan itu. Alhamdulillah, selama saya bertugas sebagai pelapis imam itu, barulah saya nampak dan faham mengenai rezeki yang Allah berikan. Bukankah menjadi pelapis imam menjaga solat lima waktu itu rezeki? Bukankah bertemu dengan jemaah-jemaah sambil sharing ilmu itu rezeki? Bukankah disedekahkan makanan dan minuman oleh imam-imam dan jemaah itu rezeki? Dan selepas itu, saya pun beristighfar dan mengucap alhamdulillah dengan apa yang Allah berikan sehinggalah ke hari ini. Dan sebab itu tah kenapa kadang kita ni rasa rezeki tidak cukup, sebab kita ni kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Marilah kita ni sama-sama memperbaiki diri kita ni untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita ni. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah kita ni akan bertemu lagi pada episod berikutnya.
1: Klik 914.
3: Lagu, aura, dan vibes. Di Stesen nomor satu aura.

Air memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna. Radio Brunei.

0: Pelangi FM. Pelangi FM. Station nombor 1 Alda. Pelangi FM.
1: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana dengan belas kasih-Mu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: Pelangi 24/7.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

0: Pelangi FM, menghibur penggerak minda.
1: Pelangi FM.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم

0: bersama Klik 914.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Auda bersama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani. Henti sesaat beroleh manfaat. Seperti mana para ulama dalam mengarang kitab 40 hadis memulakan dengan hadis mengenai niat, kita ni pun insya-Allah akan memulakan dengan perbincangan tentang niat. Dipetik sedikit daripada hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Betulkanlah niat kita ni semua. Tahunan ni 2026, tajdid niat kita ni. Aku bekerja kerana Allah, aku belajar kerana Allah. Tahun ini aku lebih matang dan sudah mempelajari ilmu baharu. Semuanya harus diniatkan lillahi ta'ala. Sering kita ni lupa dan alpa akan niat sebenar sesuatu pekerjaan atu. Jadi di sini, saya ingin mengingatkan kita ni semua untuk pasang niat yang betul. Niat atu suatu perkara yang sangat kritikal dan penting sehingga dititik beratkan oleh para ulama, sering dijadikan hadis pertama dalam kitab-kitab dorang. Saking pentingnya ataupun sangat pentingnya niat ani, sehingga dalam solat pun kalau salah niat kita ni, walau sempurna mana pun wudu kita ni, sempurna mana pun rukun solat kita ni, hujungnya menjadi sia-sia. Sama juga dalam amal seharian kita ni. Hanya kerana niat, boleh kita ni menjadikannya satu pahala, boleh kita ni mendapatkan ganjaran daripadanya. Jadi pasanglah niat yang betul. Semasa dalam perjalanan kan kerja, betulkan niat kita ni. Dalam perjalanan kan belajar, betulkan niat kita ni. Sebelum balik rumah membawa makanan, betulkan niat kita ni. Sebelum keluar kan menunaikan solat di masjid, betulkan niat kita ni. Biar semuanya lillahi ta'ala. Jangan kita niat tu awal tahun itu saja meluruskan niat kita ni. Sudah esoknya, indah lagi meluruskan niat. Indah lagi memperbaharui niat kita ni. Ia suatu perkara yang mesti kita ni perbaharui setiap masa. Pasal kita ni takut hati kita ni yang lemah ani terpesong niatnya kepada yang bukan-bukan. Sekian daripada saya. Ingat, tajdid niat auda. Semoga Allah tetap menjaga. Hingga ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Klik 914.

0: and two.
1: What happens when the honeymoon phase ends and real life begins?
0: Unfiltered.
1: Welcome to Modern Marriage Unfiltered, a special 12-episode podcast series where we talk about the realities of marriage. From infidelity to finances to silent resentment, shifting boundaries, intimacy, and everything in between. We're having the conversations couples sometimes avoid with real stories and expert insights along the way. And trust me, there will be plenty of moments that make you go, okay, it's not just us. If you have a question you'd like to tackle, email us at podcast.rtbgo@gmail.com and we may answer it in episode 12. Modern Marriage Unfiltered drops this September 24th to October 11th, 2026, exclusively on the RTB Go podcast platform. Download the app or listen online. Real couples, real issues, real conversations. Completely unfiltered.
0: Modern Marriage Unfiltered.
1: Because marriage doesn't come with a filter.
2: Okay, 6.40 menit pagi waktu Brunei pagi semuanya. Audio sekali lagi hari ini, hari Kamis 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 1 Oktober 2026 masih sekali lagi. Yang mungkin tertanya-tanya mana Surudi. Surudi entah ke mana, mungkin dia bertapa mungkin untuk minggu ni Okay, kita bacakan jawapan di sini. Assalamualaikum Brother Rudy. Brother Rudy yang mendengarkan, mungkin mendengarkan pagi-pagi ni. Katanya NC Zira selamat bertugas. Surah Serapan kah? Katanya belum lagi, belum sempat. Okey, selamat datang Oktober. Selamat pagi kami semuanya dan memberikan ucapan kepada semua rakan-rakan yang mendengarkan ketika ini. Selamat pagi semuanya. Hati-hati semasa menjalankan tugas dan dimulakan dengan bismillah. Ini daripada Brother Cool Joe. Thank you so much Brother Cool Joe. Okey, ini ada ucapan happy birthday untuk Norlina Ali, Muhammad Azman, Haji Suhairi dan juga Aida Sunarti. Semoga diluaskan lagi rezeki, dipermudahkan urusan dan berbahagia selalu daripada Cikgu Erwan JPKK. Dan juga ini katanya alhamdulillahnya 1 Oktober telah pun tiba. Bersyukur tani yang Allah SWT masih sudi menjamkan kita ni usia, sekurang-kurangnya memberikan peluang menambah pahala bertaubat, mohon diampunkan dosa dan insyaAllah disampaikan ke pangkuan Ramadan tahun depan. Amin amin. Selamat menyambut dan meraihkan Hari Warga Emas hari ini untuk yang berusia 60 tahun ke atas. Ya, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Cikgu Erwan. Dan ini pula happy birthday untuk our beloved dad atau iaitu Haji Abbas bin Haji Abdul Rahman yang keberapa. Hanya dia dan keluarga mereka saya yang tahu. Okey, dia dan keluarganya yang tahu. Okey, mendengarkan ketika ini untuk Haji Abbas bin Haji Abdul Rahman, ini kiriman daripada Wardina dan keluarga. Didoakan semoga berbahagia selalu di samping keluarga yang tersayang, diluaskan rezeki. Dan yang paling penting, sering kita dengarkan ni, kalau ada yang hari jadi kita akan selalu tanyakan. Tapi kadang-kadang mungkin itu cuma untuk memecah suasana ataupun supaya tidak janggal. Apa tu? Kita akan tanya bila belanja. Cakap pasal belanja ni kan, hari ni adalah merupakan, belanja adalah merupakan tema segmen Marita Berpantun ya. Walaupun Zira solo pagi ni, pantun tetap

single ketiga Rudy baru saja rilis pada September lepas berjudul Sidayang Lalu, sebuah lagu pop tradisional yang mempunyai sentuhan irama Inang. Lagu ini merupakan kerjasama bersama salah sebuah kumpulan tarian Brunei dan ianya ditulis untuk kumpulan tersebut. Juga Rudy tercalon top 10 artis baru pilihan di Anugerah Pelangi ke-10. Juga Alhamdulillah lagu Cabut-Cabut Bigar mendapat tempat ke-6 kategori lagu etnik terbaik di Global Vima Awards. Selain itu, Cabut-Cabut Bigar juga mendapat perhatian pendengar. Lagu duet bersama artis Malaysia Haziq Rosby ini membawa unsur nasihat dalam kehidupan bermasyarakat serta diinspirasikan daripada cerita rakyat Brunei seperti asal-usul Kampung Salabigar. Proses pembikinan lagu ini

Untuk perancangan seterusnya, saya bakal merakamkan dua buah lagi single pop tradisional yang kini masih dalam proses penulisan. InsyaAllah, saya akan terus berusaha memperkenalkan dan mengangkat music tradisional Brunei ke peringkat yang lebih luas, sambil berharap dapat meneroka genre music lain pada masa akan datang.

Kata-kata motivasi yang Rudy selalu pegang, usaha tanpa jemu, niat kerana seni dan bangsa. Dari lubuk hati saya, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua peminat, keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa menyokong perjalanan seni saya. Setiap komen positif, setiap share, setiap doa yang habis kita beri sangat bermakna bagi saya. Sokongan habis kita inilah yang menjadi pembakar semangat untuk saya terus berkarya, menjaga warisan muzik tradisional kita dan membawanya lebih jauh lagi. Tanpa habis kita semua, perjalanan ini tidak akan lengkap. Jangan lupa ikuti saya di Instagram @rudymohaidi, RudyMohaidi, untuk perkembangan terkini dan di sebalik tabir.

Hai, saya Rudy Mohaidi, penyanyi genre tradisional dari Brunei. Terima kasih banyak-banyak kepada Pelangi kerana memilih saya sebagai Artist of the Month. Pengiktirafan ini memberi saya semangat baru untuk terus berkarya dan mengharumkan nama seni lagu-lagu tradisional Brunei.

0: Kesehatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nomor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU. Tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

Perhatian turut diberikan kepada kepentingan penyelarasan dan kerjasama yang berkesan dalam kalangan syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture. Mesyuarat membincangkan beberapa perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, keselamatan dan kebolehpercayaan operasi, pembangunan tenaga kerja serta perancangan perniagaan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada usaha untuk terus meningkatkan prestasi dan daya saing syarikat-syarikat berkenaan di samping memperkukuhkan keupayaan bagi menjana nilai secara mampan dalam menghadapi perubahan persekitaran perniagaan dan tenaga. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026 esok. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Li Cheng, Premier of the State Council Republik Rakyat China serta Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China bersempena dengan ulang tahun ke-77 pengasasan Republik Rakyat China. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia dan Kerajaan serta Rakyat Persekutuan Rusia sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara negara Brunei Darussalam dengan Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri meneruskan program rasmi Duli Yang Teramat Mulia sempena program pemimpin-pemimpin muda YLP kali ke-12 di Singapura. Duli Yang Teramat Mulia memulakan program dengan keberangkatan ke Safety City diikuti dengan majlis perjumpaan dengan Teo Chee Hian, pengerusi Temasek Holdings. Mengakhiri acara, Duli Yang Teramat Mulia berangkat melawat Temasek Shophouse bagi meninjau projek-projek impak sosial yang mampan dan dipacu oleh komuniti. Sejurus keberangkatan tiba di Safety City, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Semasa lawatan ke Safety City, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat yang mengetengahkan kerjasama pertahanan yang erat dan telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Singapura serta integrasi teknologi canggih dalam metodologi latihan moden. Lawatan tersebut turut menampilkan demonstrasi peralatan simulasi medan pertempuran khusus dan sistem udara tanpa pemandu drone generasi baharu bagi mengetengahkan tumpuan Safety City terhadap kesiapsiagaan operasi yang realistik. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan penggunaan peralatan instrumentasi pintar turut mengendalikan drone serta mengambil bahagian secara aktif dalam latihan praktikal menembak sasaran menggunakan senapang penembak tepat. Dilancarkan pada bulan Mac 2025, Safety City merupakan kemudahan pintar generasi akan datang milik Angkatan Bersenjata Singapura SAF untuk latihan operasi bandar yang realistik. Ia menjadikan persekitaran kawasan binaan bagi tujuan keselamatan dalam negeri, anti pengganas dan bantuan bencana. Kemudahan tersebut mengintegrasikan teknologi medan pertempuran moden termasuk drone, robotik, instrumentasi pintar dan simulator kesan medan pertempuran bagi meningkatkan kesiapsiagaan taktikal.
Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke pejabat

0: Pratemasik Holdings. Keberangkatan tiba Duli Antara Mat Mulia dijunjung oleh Teo Chee Hian, pengerusi Temasek Holdings. Semasa lawatan tersebut, Duli Antara Mat Mulia mengadakan perjumpaan empat mata dengan pengerusi Teo Chee Hian bagi bertukar-tukar pandangan mengenai perkara yang menjadi kepentingan bersama. Duli Antara Mat Mulia juga berkesempatan mengadakan perjumpaan dengan ahli-ahli Temasek Holdings sebelum disembahkan taklimat yang menumpukan kepada inisiatif institusi program strategik organisasi berkenaan. Mengakhiri program sebelah petang, Duli Antara Mat Mulia berangkat ke Temasek Shophouse dengan keberangkatan tiba dijunjung oleh Puan Ho Ching, pengerusi Temasek Trust. Dipimpin oleh Ketua Pegawai Eksekutif Temasek Trust, lawatan berpandu tersebut mengetengahkan aspek pemeliharaan warisan, reka bentuk lestari serta ciri-ciri impak sosial yang dipacu oleh komuniti di lokasi berkenaan. Temasek Shophouse merupakan hub impak sosial milik Temasek Trust, iaitu cabang filantropi bagi Temasek Holdings. Bangunan tersebut menggabungkan warisan tempatan yang bersejarah dengan ruang moden bagi projek-projek komuniti, sosial dan alam sekitar. Setelah menjalani kerja-kerja pengubahsuaian dasar, besar, hub tersebut dibuka semula pada bulan September 2025. Ia kemudian menambah ruang hijau terbuka baharu pada bulan Mac 2026 yang menampilkan ciri-ciri mesra alam seperti panel solar dan sistem pengumpulan air hujan. Kembali bersama sebah bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
0: Bengkel Pelan Hala Tuju Kebangsaan 10 tahun ke arah penuaan berjaya diungkayahkan untuk meneliti usaha-usaha sedia ada agar diperkukuh dan diselaraskan secara lebih bersepadu sebagai asas kepada penggubalan Pelan Hala Tuju tersebut. Berucap pada pembukaan Bengkel Perancangan Strategik bagi Pembangunan Pelan Berkenaan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menjelaskan pandangan dan sumbangan daripada setiap sektor amat penting memandangkan kepelbagaian pengalaman dan kepakaran yang ada akan membantu memastikan Pelan Hala Tuju tersebut dibangunkan secara menyeluruh, relevan serta mengambil kira keperluan dan keutamaan negara.
2: Di peringkat kerajaan, pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan bagi menyokong kesejahteraan warga emas. Di samping memperkukuh peranan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi perubahan demografi negara. Dalam konteks ini, keluarga akan terus memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan dan penjagaan kehadap warga emas.
0: Diadakan selama 2 hari di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan, Bengkel menghimpunkan pegawai-pegawai kanan daripada kementerian dan agensi yang berkaitan untuk membincangkan hala tuju jangka panjang negara ke arah penuaan berjaya. Pelan tersebut akan menjadi panduan jangka panjang negara dan membantu memperkukuh kerjasama merentas pelbagai sektor serta mengenal pasti keutamaan bersama ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga emas. Juga hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mainan kontemporari Jepun kini dipamerkan di negara Brunei Darussalam petang kemarin. Diadakan majlis perasmian pameran Omocha Japanese Toys Today di Museum Teknologi Melayu di Kota Batu. Perasmian disempurnakan oleh Awang Aliud

0: sampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun pengasasan Republik Rakyat China dan sempena ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik dengan Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP kali ke-12 di Singapura. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 1:30 hari nanti.

Radio Brunei. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Okey, kembali bersama di Pelangi FM HBD. Hello, Pujur Salam bersama dengan Zira. Sehingga pukul 9 pagi, segmen Merita Berpantun bersama Auda. Tema yang pada minggu ini ialah Belanja.

Okey, terima kasih masih bersama di Pelangi FM yang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pagi ni mungkin ada yang tanya-tanya ni, boleh balik saya katakan sebelum saya ditanya ke mana Serudi. Serudi ia bertapa di gua. Tapi korang pasti gua mana, nanti kita tanyakan ya bila sudah ia bertugas kembali. Okey, kita ingin kongsikan segmen Merita Berpantun pada pagi ini. Tajuknya ialah ataupun temanya ialah belanja, yang mana mesti ada perkataan belanja dalam pantun bis kita. Indah kisah 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat dan selebihnya lah. Mana saya lah, pantun kita tu boleh pun 100 kerat pun dapat. InsyaAllah kalau Zira dapat bacakan, akan saya bacakan. Okey, kita mulakan dulu pantun yang pertama dikirimkan daripada Syidah yang berada di Kampung Sabah. Katanya, naik perahu penuh muatan, ombak beralun mengharap sampai. Belanja ngopi bersama teman, sekali-sekala borak bersantai. Uish, pagi-pagi kita minum kopi memang cukup menaikkan mood kita, boost mood kita untuk produktif, lebih produktif hari ini. Terus bersama di Pelangi FM, segmen Merita Berpantun sehingga pukul 9 pagi nanti.

0: Stop, bala sa panic.
1: Baik sudah ba, Vip? Dari kubisikup ba?
2: Lagi bahaya.
0: Sama Junya tuh bahaya. Menyasal kemudian hari, ndak ada berbaliknya, weh. Kan nyangkut lembata sampai-sampai kan di hospital.
1: Ini aja baiknya, Vip, ah. Sama saja bahayanya, eh.
0: Baik tak berhenti vaping atuh. Nah, dan jukulnya siruk-siruk betul lah tu beradai. Nah, tu kan Pak Sepelang Pemisen lah. Berhenti tak.
3: Kunjungilah klinik berhenti merokok di pusat kesihatan yang berdekatan. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.
4: Pelangi FM, Radio Brunei.
5: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati balurih hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balurih Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balurih Travel.
6: Jasrun ilal iman ma'a Balurih Travel.
7: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat, dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: latest. Latest on Pelangi FM.
1: Okey, waktu sekarang 7.52 minit pagi waktu Brunei. So, pagi Auda ya, yang masih bersama kita bersama dalam segmen Mata Berpantun. Jika biasanya kan, setiap Khamis memang selalu kita akan ke udara berdua bersama dengan Rudy, dan kali ini Zira seorang saja. Walaupun Zira gerak solo pagi ini, tidak apa, pantun masih lagi kita teruskan dan pastinya akan tetap meriah ya, walaupun dari Rudy. Okey, kita bacakan pantun dulu. Ini daripada siapa tidak menyatakan nama, katanya panjangnya pantun ni, agaknya berapa kerat ni, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya bacakanlah mana yang saya mampu. Okey, katanya, ke kedai emas membeli gelang, gelang dibeli si anak dara. Kalau sayang jangan berdalih hilang, belanja emas jangan pura-pura. Wow, jangan alang-alang ya minta belanja emas. Okey, ini katanya buah leci di dalam peti, peti dibuka pagi-pagi. Kalau gaji sudah masuk nanti, belanja keluarga jangan lupa lagi. Masalahnya gaji baru je 2-3 hari yang lepas ya. Okey, ini beli kopi di warung mama, kopi panas sedap sekali. Kalau jadi bos yang baik, belanja anak buah jangan pelit sekali. Okey, naik sampan ke Pulau Cermin, singgah membeli kuih cakoi. Kalau kawan sudah miskin, kau belanja dia jangan kau koi. Padas. Tanam padi di sawah bendang, lurus lah sebutannya.

Kadang macam rendang dan rendang. Okey. Tanam padi di sawah bendang, padi tumbuh menghijau daun. Kalau belanja jangan pandang-pandang, nanti kawan merajuk merajun. Okey, pergi ke tamu membeli sotong, sotong dibeli dari Haji Saleh. Kalau sudah janji nak belanja lontong, jangan sampai janji tinggal soleh. Okey, sudah habis pantun ku beri katanya dari 1 sampai 10 karat. Giliranmu pula membalas lagi, belanja ku mana, jangan kau lambat. Okey, jadi harap maaf, ini terlampau panjang lah pantunnya, banyak sebenarnya. Saya tidak mampu bacakan semua sebab banyak lagi pantun lain. Okey, terima kasih siapa ni yang menghantarkan pantunnya. Memangnya cukup dengan sopan santun dan ada tersembunyi, dan ada juga yang direct pantunnya ditujukan kami minta belanja kan. Sebab kalau kita minta belanja ni mesti kita direct. Namanya sudah perkataan belanja tu sudah direct tu sebenarnya. Okey, daripada Black Knight Cruise katanya. Okey, Black Knight Cruise username-nya. Alright, seterusnya daripada Bilah yang berada di Salam Bikar. Ini pantunnya yang ada tema belanja. Maksud kita segmen mereka berpantun yang ada tema ataupun tajuk pada minggu ini adalah belanja. Kena ada perkataan belanja dalam pantun bis kita, dan bis kita berpeluang untuk memenangi voucher sumbangan daripada Decolor Restaurant and Catering bernilai $10. Okey, selamat pagi Bila. Ini pantun daripada Bila. Pergi berbasikal di tepi jalan sambil melihat keindahan semula jadi. Belanja keluarga bukanlah paksaan asalkan ia ikhlas dari hati. Okey, terus bersama di Belang FM, segmen Marita Berpantun sehingga pukul 9 pagi bersama dengan Zira.